Ya ngomong soal Senin teman Pro2, coba kamu bayangin deh teman Pro2, kalau Senin itu kayak new chapter ya di hidup kamu teman Pro2. Hari baru, minggu baru, kesempatan baru dong pastinya. Misalnya mungkin mau mulai hidup sehat, mulai dari hari Senin. Mulai diet, mulai dari hari Senin. Mau lebih produktif, mulai dari hari Senin. Mau move on juga, bisa kan dimulai dari hari Senin.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Apakah baru teman terbaik kamu? Kita masih di Spada untuk sesi kedua ini, teman Pro 2 ya. Kita masih bahas kenapa si Senin itu kadang-kadang bikin orang jadi berat, jadi males, teman Pro 2. Sebenarnya Senin itu harusnya powerful banget loh. Kenapa? Karena ya inilah hari untuk memulai sesuatu, teman Pro 2. Cuman sering kita kalah duluan sama pikiran sendiri. Kadang kepikiran, males banget ya hari Senin gini. Capek gitu kan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
5: Maaf, saya tidak bisa bohong.
4: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Ah, rusuh di rusuh.
5: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh, bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Sebenarnya teman Pro 2, biar hari Senin itu makin fresh gitu ya, ada beberapa tipsnya yang bisa kamu mulai dari weekend kemarin harusnya teman Pro 2. Tapi mungkin bisa kamu coba untuk weekend yang kedepannya ya nih, gimana caranya biar Senin kamu itu makin fresh teman Pro 2. Yang pertama, jangan begadang di minggu malam nih. Kenapa? Karena ini penting banget biar kamu tidurnya cukup dan mood kamu bagus. Terus siapkan sesuatu yang bikin kamu excited teman Pro 2, entah itu kopi favorit, outfit yang keren, atau mungkin playlist kesukaan kamu. Dan kamu bisa mungkin mendengarkannya di RRI Pro 2 Pekanbaru dong, karena playlistnya keren-keren gitu ya. Terus mulai dari hal kecil teman Pro 2, gak perlu langsung produktif banget gitu ya. Yang penting itu mulai aja dulu teman Pro 2, dan jangan overthinking. Fokus ke satu hal aja, jangan semuanya dipikirin sekaligus teman Pro 2. I love you.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Spada untuk sesi berikutnya. Sesi berapa berarti ya? 1, 2, 3 berarti ini teman Pro 2. Nah ini siapa yang hari Senin begini teman Pro 2 masih ada keluhan ya? Aduh Senin lagi nih, males gitu ya. Hati-hati teman Pro 2, ternyata apa yang kita ucapkan ke diri sendiri di pagi hari itu kadang bisa ngaruh ke mood kamu sepanjang hari teman Pro 2. Jadi penting untuk self-talk positif di hari Senin ini teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang sudah sampai di tempat tujuan, ya selamat beraktivitas teman Pro 2. Mudah-mudahan aktivitas kamu lancar terus sampai dengan selesai nantinya ya di sore hari, atau mungkin agak lembur dikit di malam hari lah. Wah, baru hari Senin udah lembur gitu ya.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Ya, kita masih ngomongin self-talk positif di hari Senin ini, teman berdua. Apakah ngomong ke diri sendiri itu penting, tapi yang masukan positif gitu, teman berdua ya. Sebenarnya mungkin di antara kamu atau bahkan kita itu sering banget ngomong sama diri kita sendiri, teman berdua. Misalnya ya, aduh, males banget ya jalani hari Senin gitu ya. Tapi sebenarnya teman berdua, ini sebenarnya mau kemana arah pembicaraan aku ya? Sebenarnya apa yang kita ucapkan itu kalau negatif maka akan negatif juga tuh seharian mood kamu. Tapi kalau positif ya pastinya juga akan positif, mood kamu akan baik gitu teman berdua. Musuh terbesar itu kadang bukan orang lain tapi suara di dalam kepala kita sendiri. Jadi ya pagi-pagi kamu harus kasih kalimat positif di pikiran kamu.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat. Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

pengen makan ataupun minumnya manis-manis, teman Pro 2. Pernah nggak kamu merasa pagi-pagi gini pengen makan coklat atau es krim atau mungkin yang manis-manis padahal udah kenyang nih, udah sarapan gitu ya. Nah, keinginan tersebut sering muncul di antara aktivitas teman Pro 2 bahkan saat tubuh sebenarnya nggak butuh tambahan energi, dan fenomena ini dikenal dengan namanya itu craving makanan manis. Ya iyalah ya. Nah, di tengah maraknya konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, keinginan untuk mencari rasa manis itu menjadi salah satu tantangan yang sering dihadapi di zaman sekarang, teman-teman berdua. Lalu apa sebenarnya yang membuat tubuh menjadi tertarik pada makanan manis? Nah, ini ada Dr. Laurencia Ardi MGZ dari Health Communicator Kalbe Nutritionals ya. Menjelaskan kalau rasa manis memiliki efek psikologis yang membuat seseorang merasa lebih nyaman dan menikmati makanan yang dikonsumsi. Jadi karena memang rasa manis itu memberikan rasa nyaman yang kemudian membuat yang makan menjadi enjoy. Dan itu yang jadi seringkali dicari oleh konsumen kalau rasa manis itu adalah rasa yang enak, teman berdua. Rasa manis memang memiliki hubungan erat dengan sistem penghargaan ataupun juga reward system di otak kamu. Nah, ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman manis, reseptor rasa manis di lidah itu mengirimkan sinyal ke berbagai area otak yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan penghargaan. Respon ini memicu pelepasan dopamin, teman-teman berdua, hormon yang berperan dalam munculnya perasaan puas dan nyaman. Berarti kamu kalau pagi-pagi udah cari makanan ataupun minuman manis, moodnya berarti gak baik ya, atau lagi gak puas, makanya cari rasa yang manis biar dopaminnya keluar.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: FM.
1: Ya, kita masih bahas tentang craving makanan manis, teman berdua. Jadi sebenarnya boleh sih craving manis asalkan tetap mindful, teman berdua. Keinginan mengkonsumsi makanan dan minuman manis memang merupakan hal yang wajar ya. Rasa manis itu memang memberikan sensasi nyaman dan menyenangkan sehingga banyak orang yang mencarinya bahkan saat sedang gak lapar nih. Tapi di balik kenikmatan tersebut penting untuk tetap memperhatikan jumlah gula yang dikonsumsi, teman berdua. Kenapa? Karena asupan gula itu tidak hanya berasal dari makanan ataupun juga minuman manis, tapi juga dari berbagai produk kemasan yang kamu konsumsi sehari-hari. Nah, menurut Dr. Laurencia, salah satu cara yang paling efektif untuk mengendalikan asupan gula adalah dengan menerapkan mindful eating, teman-teman berdua. Apaan tuh mindful eating ya? Nah, ia menjelaskan kalau mindful eating itu mengajak seorang untuk lebih sadar dan kritis terhadap makanan yang dikonsumsi, termasuk memahami kandungan gizinya. Nah, dengan begitu seseorang gak hanya mempertimbangkan rasa yang enak, tapi juga mengetahui apa aja yang terkandung di dalam makanan ataupun minuman tersebut. Dan kesadaran ini, teman-teman berdua, menjadi penting karena banyak produk mengandung hidden sugar yang sering luput dari perhatian nih. Dan tanpa disadari ya, gula dapat berasal dari berbagai makanan dan minuman kemasan yang kamu konsumsi sepanjang hari. Karena itu, saat muncul keinginan untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis, gak ada salahnya nih untuk menikmatinya. Tapi pastikan pilihan tersebut dilakukan secara sadar ya, dengan memperhatikan kandungan gula dan porsi yang kamu konsumsi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program Sepada untuk sesi berikutnya, teman Pro 2. Tapi sepadanya ini spesial, bahas temanya itu adalah kita Indonesia. Oh iya dong, kita Indonesia dong, harus bangga dengan Indonesia, iya kan? Benar. Nah, ngomong-ngomong soal kita Indonesia nih, teman Pro 2 ya, temanya aku mau coba bahas topik tentang bangga jadi orang Indonesia. Hal sederhana yang mungkin sering kita lupa, teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kamu merasa lebih excited sama hal-hal dari luar negeri? Iya, entah kenapa ya, hal-hal yang berbau luar negeri itu kok lebih menarik kayaknya ya. Entah itu musiknya, entah itu makanannya, sampai mungkin lifestyle-nya gitu ya. Tapi tanpa sadar, teman Pro 2, justru kita sering lupa dengan hal-hal keren yang ada di Indonesia sendiri. Nah, ayo siapa tuh coba ngaku.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Di pada spesial kita Indonesia teman berdua, kita bahas tadi adalah tentang bagaimana bangga jadi orang Indonesia dan hal sederhana yang mungkin yang sering kita lupa ya. Tadi aku juga udah spill tadi, kadang orang malah merasa lebih excited sama hal-hal di luar negeri, mulai dari musiknya, makanan, mungkin lifestyle-nya juga, atau bahkan juga tempat-tempat wisatanya gitu ya. Padahal sebenarnya Indonesia juga banyak loh yang bisa dibanggakan ya, dan harus bangga dong namanya juga orang Indonesia gitu kan. Paling dekat dulu deh, ada rendang gitu kan, makanan ya, rendang, sate, pempek itu diakui dunia loh tahun 2. Bahkan kalau nggak salah dulu makanan khas rendang itu jadi salah satu yang terbaik di dunia katanya tahun 2. Nah, berarti kamu harus bangga dong artinya ya, makanan Indonesia rendang aja itu diakui dunia. Maksud kita gak bangga gitu, malah lebih sering milih makanan-makanan yang luar negeri gitu. Boleh sih kita juga menikmati makanan luar negeri, boleh, tapi tetap kita harus bangga dengan makanan yang ada di Indonesia. Alamnya juga gitu teman berdua, pantai, gunung, hutan itu, wah, kalau Indonesia salah satu surga duniawi lah ya, dan banyak orang luar negeri juga mengakui itu teman berdua. Jadi daripada wisata ke luar negeri ya, diutamakan lokal dulu kali, saling membantu juga untuk UMKM kan.
1: Tak ingin hati menutup malam.

jangkrik.

0: Music.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how you feeling right now? That's right, you don't wanna need.
5: You and why?
4: Hit it.

Ya kita masih di pada spesial bahas kita Indonesia teman Pro 2. Nah ini ya, kenapa sih kita sering lupa buat bangga sama negeri sendiri, sama Indonesia teman Pro 2? Simple sih, mungkin kita terlalu sering terpapar budaya luar, terus merasa musik luar tuh lebih viral, atau juga mungkin film luar lebih sering ditonton. Akhirnya muncul mindset kayaknya yang luar lebih keren deh gitu. Padahal belum tentu kan teman Pro 2. Masalahnya bukan di Indonesia, tapi di cara kita melihatnya nih. Kalau kita mulai explore lebih dalam lagi ya, wah, Indonesia itu nggak kalahkan kan sama negara lain.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
2: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
3: Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Kamu gak tahu ya, ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Ya, kita lanjut lagi di kita Indonesia, teman Pro 2 ya. Gimana sih cara simple atau cara sederhana buat kita lebih bangga jadi Indonesia, teman Pro 2? Yang pertama mungkin bisa melakukan hal-hal kecil aja dulu, misalnya mendengarkan musik lokal ataupun nonton film yang lokal, film Indonesia, teman Pro 2. Terus kamu bisa mengenali budaya sendiri, cari tahu tradisi ataupun cerita dari daerah kamu yang bisa kamu lestarikan gitu, teman Pro 2 ya. Terus yang gak kalah penting juga adalah mensupport produk lokal. Nah, ini ya bisa apa aja, dari makanan mungkin, fashion, sampai karya anak bangsa, kamu harus support ya, support maksudnya ya, support produk-produk lokal. Dan selain itu mungkin kamu juga bisa cerita ke orang lain. Jadi bangga itu bukan cuma untuk dirasain, tapi juga untuk dibagikan. Misalnya kamu pergi ke mana gitu ya, ke tempat wisata di Indonesia, di provinsi mana gitu, terus kamu ceritain ke teman kamu, biar teman kamu juga pengen kesana gitu, teman Pro 2. Nah, jadi dari obrolan kita di hari ini, teman Pro 2, ternyata banyak banget hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita bikin bangga jadi Indonesia. Mulai dari makanan, budaya, sampai keberagaman nih, teman Pro 2. Nah, sekarang kalau kalian sendiri nih, hal apa sih yang bikin kamu bangga jadi orang Indonesia, teman Pro 2? Nanti kita lanjut lagi di program berikutnya, ada Pro 2 Hitlist spesial buat kamu yang mau request lagu favorit kamu di siang hari ini. Stay tune aja dulu, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Piala Dunia 2026 diprediksi tidak hanya menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, tapi juga salah satu yang paling menantang dari sisi cuaca. Gelombang panas, kelembapan tinggi, badai petir hingga potensi tornado diperkirakan akan mewarnai pelaksanaan turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni mendatang. Kekhawatiran tersebut muncul setelah sejumlah gangguan cuaca terjadi menjelang pembukaan turnamen. Di Kansas City, badai petir yang disertai peringatan tornado dilaporkan terjadi sesaat setelah tim nasional Argentina tiba di kota tersebut. Sementara itu, laga persahabatan antara Arab Saudi dan Puerto Rico di Texas sempat dihentikan hampir 2 jam akibat ancaman sambaran petir di sekitar stadion. Selain persoalan cuaca, sejumlah peserta juga harus menghadapi masalah kebugaran pemain. Beberapa nama seperti Rodrigo, Sergei Gnabry, dan Patrick Aubameyang dipastikan absen karena cedera.
2: Info Pro 2.
1: Masih dari seputar Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan format baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak, tetapi juga menyuguhkan perubahan pada rangkaian seremoni sebelum pertandingan dimulai. FIFA memastikan seluruh pemain dalam skuad akan terlibat langsung saat lagu kebangsaan dikumandangkan sebelum kick off. Perubahan tersebut diumumkan menjelang turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Jika sebelumnya hanya pemain inti yang berada di lapangan saat lagu kebangsaan diputar, kini seluruh 26 pemain dalam skuad pertandingan akan berdiri bersama di lapangan. Mereka akan tergabung dengan para official team dan perangkat pertandingan dalam sebuah prosesi yang disebut FIFA sebagai konsep 360 derajat. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku bacakan yang udah masuk di WhatsApp dulu, teman Pro 2 ya. Ini ada mana nih? Selamat pagi Pro 2, selamat pagi juga. Boleh request remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oh, ini ada quotes-nya ya. Quotes of the day. Nikmatilah hal-hal kecil, sebab suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang besar. Oh, ini dalam banget. Makasih Zulia Jakarta ya, nanti aku putarin. NG Carvalho. Remuk mana nih? NG Carvalho. Remuk. Remuk-remuk hatiku. Oh bukan, itu ini lagu lain. Berikutnya ada siapa ini? Ini ada Fatim. Fatim, mungkin panjangnya Fatimah kali ya. Fatim. Halo Min, halo juga. Izin request lagu Haha Sabrina Leanor. Oke, Haha Sabrina Leanor. Berikutnya satu lagi lah ya. Satu lagi ini pagi kakak, pagi juga. Izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Makasih. Oh, ini sama ya. Dari Esruni Nurul. Oke, makasih Nurul. Nanti aku putarin lagunya Sabrina Leanor Haha. Sudah ada dua, NG Carvalho Remuk dan Sabrina Leanor Haha.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Sabrina Alianto dengan HH teman berdua tadi yang udah di request sama siapa tadi ya? Ada beberapa orang sih ya. Kita lanjut lagi di WhatsApp untuk yang mau request Prod Whitelist yang hari ini teman berdua. Nanti juga aku posting di story ya. Untuk sesi kedua nanti story aja Instagram. Oke. Ada, lah ini sama ternyata ya. Julia tadi, Julia chat lagi nih. Julia tadi udah diputarin ya, NG Carvalho-nya yang remuk. Berikutnya ada Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu Bruno Mars featuring Lady Gaga, Die With A Smile atau Ed Sheeran Perfect. Salam kompaknya buat Mas Dito, terima kasih. Mbak Arisa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran. Kenapa? Oh iya Mas, oke. Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Bila ingin kebahagiaan, maka berikan kebahagiaan terhadap orang lain. Terima kasih Mas Dito. Sama-sama Mas Agung. Yang mana lagunya ya? Ed Sheeran. Coba Ed Sheeran. Perfect. Ed Sheeran perfect. Where are you? Ed Sheeran perfect. Mana nih? Oh tadi atau Bruno Mars atau Bruno Fernandes ini. Oh I'm so sorry bro, ternyata salah ininya. Oke, salah ketikannya ternyata teman berdua ya. Ed Sheeran perfect. Where is okay, ini dia. Featuring dengan Beyonce ternyata ya. Ed Sheeran perfect.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya, teman berdua yang mau lanjut request silakan nanti di sesi kedua bareng Kasna Latifah ya, karena sudah habis sesi satu bersama dengan aku. Teman berdua ya, silakan lanjutkan request kamu dari WhatsApp juga boleh. Nah, berikutnya sesi kedua giliran dari Instagram nanti itu teman berdua ya. Instagram Pro2 PKU tadi udah aku posting story, kamu tinggal tulis aja pengen dengerin lagu apa di siang hari ini teman berdua. Terima kasih yang udah bergabung dari WhatsApp tadi di Pro2 Hitlist ya. Dan yang buat belum yang belum bergabung. Buat yang belum bergabung silakan gabung lagi di sesi kedua bareng Kasna Latifah. Kalau gitu aku pamit undur diri. Selamat menikmati hari Senin kamu ya. Mudah-mudahan everything is gonna be okay. Everything will be fine. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim di semua
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore pastinya di santai siang dan juga sore ceria ya. Seru banget di hari ini, di hari keberapa nih? Hari ke-8 bulan Juni 2026. Pastinya buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, silakan aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, atau kamu bisa langsung aja menuju WhatsApp kita di 0811-7600-884. Kita masih buka request sampai nanti jam 12. Jadi kamu kalau mau diputerin lagu favorit kamu, tinggal langsung chat aja lewat Instagram kita. Bisa kamu lewat DM atau kamu lewat story. Paling gampang sih lewat story ya, soalnya Tifa udah buat, bukan Tifa sih, Dito ya. Dito udah buat story tadi yang ada question boxnya. Tinggal kamu klik aja di question box tadi, siapa penyanyi dan juga lagu favorit kamu yang mau kamu dengerin di siang hari ini teman Pro 2. Sambil nungguin jam makan siang lah ya. Tapi kayaknya buat kamu yang tadi pagi lupa sarapan, ya mungkin agak ditahan dulu. Kayaknya masih ada waktu 1 jam lagi sebelum kita istirahat teman Pro 2. Tapi Tifa mau bacain dulu nih dari WhatsApp. Ada dari Adin di Rumbai, katanya mau request lagunya Fizz dengan Tarot. Oke, okay. Terus dari Instagram juga udah rame nih Instagram kita. Ada Wer1FM katanya mau request lagunya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Baiklah, abis Fizz kita puterin Roni Parulian ya. Dan nanti kita juga bakal langsung puterin satu lagu request dari TTA_MAHR, katanya mau request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Oke, okay, Nabila Takiyah, Cegil. Ada tiga lagu yang bakal Tifa puterin, ada Tarot, Pesona Sederhana dan juga Cegil. So buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tamam Ronduan, next lagi ada yang mau request lagunya Mesa Hira. Katanya sih Mesa Hira yang judulnya Merindu Lagi ya. Baiklah kalau gitu kita putarin nanti yang Merindu Lagi dari Mesa Hira. Terus nanti ada juga nih yang request dari Instagram, mau request lagunya Pura-Pura dari Liodra. Oke, dua lagu itu akan kita putarin. Dan nanti bonus lagu buat kamu ada lagunya dari Nona dengan Rollerblade. So ini dia Tamam Pro 2, ada Mesa Hira. Merindu lagi.

0: Bang,
1: nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
2: Aiko gulai tambosu.
1: Gulai tambosu, apa itu? Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu. Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya

Emang Pro 2 sudah masuk segmen terakhir di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada yang request lagunya Drama Otentik dengan Lama Sendiri. Dan nanti disusul sama lagunya Fatin, Pelangi dan Hujan. Thank you banget buat kamu yang udah request sama Pro 2. Kita dengerin dulu ya dua lagu ini sebelum nanti kita akan beralih ke program selanjutnya, teman Pro 2. Ada di Muda Kreatif. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap nih cari makan, bingung mau cari makan apa, mungkin boleh cek-cek dulu, scroll-scroll dulu HP-nya. Inspirasi makan siang kali ini apa gitu ya, mungkin yang berkuah atau yang seperti biasa nasi padang mungkin boleh dijadikan alternatif kamu. Tapi kalau yang bosen dengan dua makanan itu, kira-kira makanan apa lagi ya guys yang enak untuk bekal sih, pastinya bawa bekal dari rumah itu udah emang paling bener ya teman Pro 2. Tapi daripada kamu bingung-bingung, kita akan dengerin dulu nih ada Drama Otentik, Lama Sendiri.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Let me tell you.

Balik lagi bareng Tifa Teman Pro 2, dan di Santai Siang kali ini kita lanjut lagi di Muda Kreatif karena informasi dari dunia UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital akan Tifa share ke kamu di siang hari nih Teman Pro 2. Nah, karena ini waktunya makan siang juga ya, jadi nggak salah kalau kita bakal bahas yang berhubungan dengan dunia kuliner. So buat kamu, stay tune terus di sini ya. Tapi Teman Pro 2, sebelum kita nanti masuk di Muda Kreatif pembahasan kita akan masuk dulu di ruang religi untuk hari ini. Nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, Ali Imran ayat 16 hingga 19, dan nanti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. So buat kamu, stay tune di sini ya di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

بينهم ومن يكفر بآيات الله

0: الكريمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Ya, gitulah pokoknya. Katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan, Kak.
1: Wah, keren sih. Tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini-gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Masih bareng Tifa di sini dan kita masih masuk di program Muda Kreatif ya. Kalau tadi Tifa udah singgung tentang kuliner gitu. Nah, kuliner yang aromanya itu sangat-sangat bikin lapar gitu. Tapi kayaknya kamu di jam 12:30 ini udah makan lah ya, udah makan siang lah ya kayaknya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen membuka usaha kuliner terus juga punya aroma-aroma yang menyenangkan gitu ya. Misalnya nih ada ikan bakar. Nah, ikan bakar ini kan selalu mengundang perhatian gitu ya. Asapnya tuh yang menggugah rasa lapar. Ini bisa menjadi salah satu alternatif kamu untuk membuka usaha yang berbau bakar-bakaran gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya di Kota Pekanbaru sendiri ya yang Tifa lihat, kalau di beberapa daerah ada tuh yang buka usaha kayak bakso bakar, terus juga kayak cumi bakar. Nah, itu tuh juga suka mengundang para customer-nya gitu atau para pembelinya, calon pembeli deh lebih tepatnya. Jadi juga bisa menjadi salah satu bahan yang bisa kamu jajakan teman Pro 2. Karena in this economy kayaknya semua yang menggugah selera lewat indera penciuman itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kamu jadikan salah satu alternatif usaha ya. Tapi kalau ngomongin soal aroma lagi nih teman Pro 2, ternyata ada loh salah satu produk yang sudah sangat lama sejak zaman dulu ya, kayaknya menjadi salah satu produk yang wajib ada di tas setiap individu teman Pro 2. Ya, ini adalah parfum. Dan ini jauh dikit dari makanan ke parfum. Tapi emang sekarang tuh kalau kita ngomongin gaya hidup, pasti parfum udah menjadi salah satu checklistnya di dalam tas kita teman Pro 2. Ya mungkin ada yang parfumnya khusus untuk siang hari, ada khusus untuk malam hari, atau untuk occasion tertentu, untuk menghadapi acara-acara tertentu gitu ya. Dan menariknya lagi, emang meningkatnya minat dari masyarakat terhadap parfum ternyata emang bisa bikin kita tuh buka usaha parfum teman Pro 2. Karena industri parfum sendiri yang lokal itu tuh emang lagi naik daun banget. Kayaknya semua brand itu punya yang namanya parfum sendiri dengan konsep dan aroma yang unik dan juga beda-beda ya, buat menarik konsumen pastinya. Tapi semakin besar peluangnya, semakin besar juga tantangannya. Karena emang persaingan dari dunia parfum ini juga bukan datang dari sesama brand lokal aja, tapi juga emang banyak produk luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa survive dan pastinya juga bisa berkembang gitu ya usaha kita teman Pro 2? Bakal kita bahas pastinya di Muda Kreatif.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Teman pro 2, kalau mendengar parfum impor itu mungkin sebagian dari kita tuh langsung anggap kualitasnya lebih baik. Padahal kenyataannya belum tentu nih. Dan dari laman rri.co.id ternyata emang banyak pelaku usaha parfum lokal yang saat ini menggunakan bahan baku dan juga fragrance oil berkualitas tinggi. Yang akhirnya menghasilkan parfum yang punya aroma lebih nyaman, gak terlalu berminyak di kulit, dan juga bisa menyebar dengan baik saat digunakan. Ya emang sih saat ini tuh banyak brand parfum dari luar negeri, termasuk kayak dari Dubai, yang emang berhasil menarik perhatian konsumen. Salah satu alasannya ya karena desain kemasannya yang terlihat mewah dan juga menarik. Tapi kalau ngomongin soal kualitas aroma, parfum lokal tuh sebenarnya mampu bersaing loh. Bahkan beberapa brand lokal berhasil menciptakan karakter aroma yang khas dan juga mendapatkan hati di customernya sendiri. Ya, ini juga ngebuktiin kalau produk lokal itu nggak kalah keren. Ya, emang dibutuhkan pasar itu inovasi yang terus berkembang dan juga kemampuan memahami kebutuhan pasar. Dan emang kadang tuh ngebuat sebuah produk unggul bukan cuma karena berasal dari luar negeri, tapi karena punya identitas yang kuat dan juga kualitas yang konsisten.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Cheers to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Teman Pro 2, tentunya pelaku usaha parfum lokal ini juga tentunya harus punya ciri khas dengan istilahnya itu signature scent, yakni aroma yang menjadi identitas sebuah brand. Karena kalau pelaku usaha parfum lokal itu mengingatkan kalau bukan hanya membuat produk yang meniru aroma populer di pasaran, justru malah keberanian menciptakan sesuatu yang baru ini jadi nilai tambah buat membedakan sebuah brand dari kompetitornya. Tentunya prosesnya itu nggak instan ya, dibutuhkan riset, eksperimen, bahkan waktu yang nggak sedikit buat menghasilkan aroma yang benar-benar matang dan punya karakter kuat. Dan kalau kamu sendiri teman Pro 2 lebih pilih as a customer gitu ya, sebagai seorang pembeli, kamu lebih suka parfum-parfum yang aromanya yang kayak gimana nih? Drop jawaban kamu di WhatsApp ya Pro 2 Pekanbaru dong, biar kita tahu nih kalau kamu tuh lebih suka parfum yang gimana teman Pro 2. Nah, next lagi kita bakal lanjut, sudah jam 12:58 waktu Indonesia Barat. Kita nanti lanjut di Sportpedia untuk edisi hari ini. So, stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

sudah pukul 13 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Dan informasi pertama kita akan masuk di kayaknya olahraga yang berhubungan dengan balapan dulu kali ya, di Autosport, teman Pro 2. Kali ini informasi dari Marc Marquez gitu, yang menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Dan kemenangan ini juga jadi yang pertama bagi Marc Marquez pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Dan balapan pada hari Minggu kemarin, 7 Juni 2026, berlangsung diwarnai dengan insiden besar pada tikungan pertama, di mana ada pembalap Aprilia, ada Jorge Martin juga, yang menabrak rekan setimnya, ada Marco Bezzecchi, setelah kehilangan kendali ketika pengereman. Dan insiden itu juga menyeret Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, dan juga Fabio Di Giannantonio. Hanya di Giannantonio yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun itu, teman Pro 2. Ya, setelah sejumlah pesaing tersingkir, Marquez dan Acosta segera menjauh dari rombongan depan. Sementara Francesco Bagnaia ini memanfaatkan situasi tersebut buat naik ke posisi 3. Dan Acosta kemudian menekan Marquez dan juga merebut pimpinan balapan di tikungan kelima. Pembalap KTM itu juga sempat unggul lebih dari 1 detik hingga lap kelima. Tapi Marquez perlahan memangkas selisih waktu dengan mencatat beberapa putaran cepat. Memasuki pertengahan balapan juga jarak nih antara si Marquez dan juga Acosta nih menyusut jadi sekitar 3/10 detik ya. Dan persaingan juga memanas pada lap ke-14 ketika Marquez mulai memancarkan serangan. Acosta juga sempat ngebalas dan juga mempertahankan posisi setelah duel ketat di beberapa tikungan. Dan Marquez akhirnya berhasil merebut kembali posisi terdepan pada lap berikutnya, di mana ada pebalap Spanyol itu juga menjauh dan menyentuh garis finish dengan keunggulan 1,3 detik. Di mana Acosta juga mengamankan posisi kedua dengan raihan poin penting bagi KTM, di mana Bagnaia ini melengkapi podium setelah finish 5 detik di belakang rekan setimnya Marquez. Dan Ai Ogura jadi pebalap Aprilia terbaik di posisi keempat, sementara Joan Mir dan Fabio Quartararo ini gagal finish karena insiden terpisah sepanjang balapan. Nah, kamu juga bisa cek langsung aja hasil MotoGP Hungaria 2026 di laman rri.co.id.

0: hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betu itu ditangkap semalam, Kak.
7: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa nya ditangkap?
6: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
7: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
0: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Bos, aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye-bye putih dongker.
1: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya. Soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya. Bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria, dan semangat tinggi, dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih?

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Teman Pro 2 masih di Sportpedia dan kali ini informasi datang dari tim nasional bola voli putri Indonesia yang menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Sedih ya. Skuad merah putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina kemarin. Ini berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026 di Candon City Filipina gitu ya. Dan di mana skuad putri Indonesia ini harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung. Dan turnamen bola voli internasional ini punya nama resmi ASEAN Volleyball Confederation atau AFC Cup 2026, di mana pemain andalan Medioku bersama rekan setimnya sempat memberikan perlawanan ketat di awal set, tapi tim lawan ini bermain ternyata lebih efektif ya ketika memasuki momen krusial buat mengamankan poin kemenangan. Dan pasukan merah putih sebenarnya sempat menjaga jarak poin agar permainan tetap berlangsung sangat kompetitif. Tapi ya, di sisi lain ini manajer tim nasional bola voli putri Indonesia ada Lucy Taroreh ini memberikan analisis terkait hasil pertandingan. Dan ia juga menyebutkan kalau performa para pemain Indonesia masih belum stabil dalam menghadapi tekanan lawan. Dan Lucy juga menjelaskan sektor pertahanan dan juga penyelesaian akhir serangan masih memerlukan perhatian sangat serius. Dan juga menambahkan kalau servis kurang menekan membuat tim Kazakhstan sangat mudah membangun pola serangan. Karena adanya banyaknya kesalahan teknis dari para pemain sangat mempengaruhi performa tim Indonesia sepanjang laga berlangsung, dan kondisi kurang menguntungkan tersebut juga berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik nih oleh lawan buat meraih kemenangan. Dan hasil minor tersebut juga mengakhiri tren kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih oleh tim Merah Putih, karena sebelumnya skuad Merah Putih ini sukses mencatatkan kemenangan manis 3 set berbanding 1 melawan tim Iran. Dan peluang lolos ke babak berikutnya dalam kompetisi ini juga masih terbuka lebar bagi tim Indonesia. Tapi ya gitu, para pemain juga dituntut buat segera mengevaluasi diri demi menghadapi laga penting pada pertandingan selanjutnya. Ya, walaupun kalah di kali ini, semoga next pertandingan timnas ini juga bisa lebih baik lagi dalam memerankan ataupun juga memainkan pertandingan ya. Jangan sampai tertekan lagi, pastinya kita harapkan teman-teman berdua.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teman Bro Dewa, lanjut lagi. Kita kali ini akan menuju ke cabang olahraga yang sangat banyak banget penggemarnya, dan bentar lagi nih bakal ada helatan pertandingan dunia gitu ya. Ini adalah Piala Dunia dari FIFA sendiri yang ternyata nih udah resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang tentunya ini menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan juga pastinya genre musik ya. Albumnya tuh isinya 18 lagu Teman Pro 2. Tentunya ini jadi proyek musik terbesar ya yang dibuat buat ajang Piala Dunia gitu. Karena ini juga jadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Nah, untuk seluruh lagu dalam album di Piala Dunia 2026 ini juga ternyata dirancang buat menggambarkan energi, emosi dan juga atmosfer Piala Dunia 2026. Nah, sebelumnya kan sejumlah lagu udah rilis duluan ya, kayak Lighter, For Ella, Echo, Illuminates, Goals, dan Game Time. Nah, sekarang nih FIFA mengumumkan susunan lengkap dari album dan juga musisi-musisi ternama tersebut dari berbagai benua di kolaborasi besar buat pertama kalinya. Ada Gianni Infantino yang juga merupakan presiden FIFA ini bilang kalau album ini juga menghadirkan kombinasi antara musik papan atas dunia dan juga talenta-talenta baru nih. Dan menurut Gianni Infantino sendiri nih, proyek ini juga dirancang buat menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan juga sepak bola. Nah, kalau album resmi Piala Dunia 2026 juga disebut sebagai salah satu proyek budaya terbesar yang pernah dibuat FIFA karena kehadiran musik dari berbagai latar belakang, bahasa, dan juga tradisi diharapkan bisa mencerminkan karakter global yang dimiliki turnamen tersebut. Nah, mulai dari yang pertama tuh ternyata tracklist-nya. Dan ini lengkapnya kamu bisa baca lagi ya di rr.co.id Teman Pro 2. Ada lagunya Goals dari Lisa, Anita, dan Rema. Ada Game Time, Future, dan Tyla. Ada Illuminate, Jesse Reyes, dan Eliana. Ada Echo dari Daddy Yankee dan Sensei. Ada Porella dari Los Angeles, Azules, dan juga Belinda. Three Nation, 21 Savage, Nata Kano, dan French Montana. Terus kalau di title track number 7 ada No Place Like Home, Mayur Lazer dari Nelly Furtado dan juga Davido ya. Terus ada juga lagunya, ada In The Star remix dari The Rolling Stones. Ada juga beberapa lagu lainnya, Teman Pro 2. Selengkapnya kamu langsung aja kalau kamu mau lihat daftar lagu yang ada di album resmi Piala Dunia 2026, silahkan aja menuju laman rr.co.id.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: setelah pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Tomorrow 2 sudah jam 14 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah cukupkan dulu untuk Sportpedia untuk hari ini ya. Dan kalau kamu masih pengen dengerin ataupun juga pengen cari tahu informasi lain seputar dunia olahraga, bisa banget di Sportpedia setiap hari dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Dan kalau kamu mau baca informasi seputar dunia olahraga, bisa juga langsung aja meluncur ke laman rri.co.id. Kita lanjutkan di Pernah Hits ya. Stay tune di sini.

Baru aja kita dengerin dua lagu di awal teman Pro 2. Ada judul lagunya tadi Jangan Tergesa, FYI lagunya tuh rilis di tahun 2018 bulan Februari. Dan yang tadi kita baru aja dengerin ada Tak Terbaca yang satu tahun kemudian dirilis tahun 2019 teman Pro 2. Dan pastinya juga kita bakal bahas of course satu jam ke depan dari jam 2 sampai jam 3 di Pernah Hits kali ini teman Pro 2. Of course siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy. Sampai nanti jam 3 pastinya kita bakal bahas apa aja sih karya-karya yang udah rilis dan juga perjalanan karir dari band yang lagi naik daun ini teman Pro 2. Dan of course buat kamu yang kemarin, kok tiba-tiba dari tadi ngomongnya of course terus ya. Dan buat kamu yang dari kemarin baru aja ketemu sama personelnya Juicy Lucy ya, yang ada di Pekanbaru, mungkin kamu masih belum bisa move on gitu, masih PCD, yaudah Tifa turutin deh kemauan kamu ya. Kita bakal bahas Juicy Lucy perjalanan karir sampai nanti penghargaan apa yang udah mereka dapatkan teman Pro 2. So, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Bersau.

Ada Jessy Lucy pastinya dong ya, dengan judul lagunya Tanggung Jawab Teman Pro 2. Dan emang bandnya satu ini tuh lagi jadi sorotan banget di kalangan penggemar musik tanah air ya, karena emang lagu-lagunya tuh relate banget sama anak-anak muda zaman sekarang. Dan kayaknya melodinya juga enak untuk didengarkan gitu Teman Pro 2. Dan emang bandnya dipimpin oleh Uwan ataupun Julian Kaisar, dan juga anggota lainnya juga sering merilis lagu-lagu yang emang cukup kayaknya based on story mereka gak sih? Dan ini tuh diawali dengan sukses single Hahaha. Dan Jessy Lucy itu kembali ngebuat gebrakan dengan merilis karya terbaru di 14 Juni 2014 Teman Pro 2. Dan emang ada banyak sekali perjalanan yang udah dilalui gitu ya, dimana emang di awal terbentuknya ini emang gak instan Teman Pro 2. Jessy Lucy itu awalnya tuh emang salah satu anggota ada Dennis Ligia bersama dengan Julian Kaisar dan Bisma Karisma membawakan beberapa lagu jazz di berbagai panggung. Tapi seiring berjalannya waktu kan si Bisma Karisma ini juga merupakan anggota dari boy band Smash ya waktu itu, akhirnya memutuskan keluar dari Jessy Lucy. Akhirnya setelah kepergian Bisma, ini Jessy Lucy menambahkan dua anggota baru yaitu Dwi Nugroho dan Yanuar Ilmawan. Yah, namun Yanuar kemudian memilih buat meninggalkan band setelah beberapa waktu. Ya walaupun mengalami kehilangan anggota, semangat Jessy Lucy nggak surut. Ya, band asal Bandung ini kemudian merekrut 4 anggota baru sekaligus termasuk Zamzam, YM, Bina Bakia, Gevi Gelfian, dan Gilang Kurniawan, yang akhirnya Jessy Lucy mulai membangun karir mereka di industri musik Indonesia dengan tampil di berbagai kafe dan acara seni, yang ngebawa mereka tuh bergabung dengan label Meyer Motion Entertainment. Di awal karir mereka sekitar tahun 11 tahun yang lalu ya, ada di tahun 2015, Jessy Lucy merilis single non-album pertama mereka yang berjudul Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Kemudian 5 tahun berlalu, Jessy Lucy dan kawan-kawan kembali merilis single non-album kedua mereka yang berjudul Lagu Nikah Teman Pro 2. Itu awal-awal mula karir mereka, tapi nanti kita bakal lanjutkan lagi dengan profil dari para personilnya. Tapi kayaknya buat kamu yang lagi galau ataupun yang kayak, aduh ini merupakan hari yang sangat, aduh disayangkan banget deh. Dengerin dulu deh ya, ini ada lagunya Jessy Lucy, Sayangnya.

0: situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Nah kalau Juicy Lucy sendiri ya teman Pro 2, ini juga ada 5 anggota inti. Ini ada Uwan sebagai vokalis utama, ada Denis Ligia sebagai gitaris, Zam-Zam YM yang mengisi peran sebagai peniup saksofon, Gilang Kurniawan sebagai pemain trombon, dan Dwi Nugroho yang bertanggung jawab sebagai penabuh drum. Dan Gilvy Gilvian seringkali turut bergabung sebagai vokal latar dalam penampilan dari Juicy Lucy. Dan penasaran gak sih sebenarnya Juicy Lucy itu awal mulanya dari mana ya namanya ya? Dan ternyata nih usut punya usut teman Pro 2, mereka ini terinspirasi oleh karakter Lucy yang diperankan oleh Drew Barrymore dalam film 51st Dates bersama Adam Sandler. Dan nama Lucy dalam film tersebut jadi titik tolak mereka. Dan untuk memberikan sentuhan uniknya sendiri, mereka memutuskan buat nambahkan huruf I di tengahnya sehingga namanya jadi Lucy gitu. Dan ini emang dilakukan biar nama band mereka tuh terlihat ataupun juga kedengaran unik dan menarik gitu ya. Dan emang dibentuk pada tahun 2010 hingga udah mulai 16 tahun ya perjalanan mereka teman Pro 2. Wah keren banget. Dan emang awalnya rilis album secara independen sebelum akhirnya dapat kesempatan besar di tahun 2013 buat tampil di panggung festival Java Jazz. Dan setelah menunjukkan potensi mereka di Java Jazz, Juicy Lucy gabung sama label gitu ya di tahun 2016 juga rilis gitu. Lagu-lagu akhirnya mulai produktif mereka dengan merilis berbagai karya teman Pro 2.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada judulnya Lampu Kuning. Wah, kayaknya udah berubah jadi lampu merah deh ya. Udah bukan hati-hati lagi, tapi emang udah ditutup, dilarang lewat. Tapi ya teman Pro 2, karya-karya dari Juicy Lucy bukan cuma Lampu Kuning. Dan pastinya juga ada Mawar Jingga, ada Siapa Tahu, ada Tak Terbaca, ada Tanpa Tergesa, dan Terlalu Tinggi gitu ya. Emang semuanya tuh ngasih gambaran tentang evolusi musikal dan juga tema-tema yang diusung ini di sepanjang karir dari Juicy Lucy. Dan emang bukan cuma dengan melodinya yang mudah untuk diingat, tapi juga liriknya yang kuat gitu ya. Dan pastinya juga setiap rilis ini si Juicy Lucy mencerminkan eksperimen musikal dan juga dedikasi terhadap kualitas gitu ya. Dan untuk prestasi nggak boleh diraguin lagi. Dimana di tahun 2021 si Juicy Lucy ini meraih nominasi buat duo atau grup atau kolaborasi pop terbaik gitu lewat lagu Lantas. Dan juga karena mereka tuh kolaborasi dengan Adrian Khalif di Kembali Kesepian, mereka juga meraih nominasi tersebut ya. Terus di satu tahun setelahnya 2021 juga dapat apresiasi dengan meraih nominasi duo atau grup grup vokal kolaborasi pop terbaik lewat lagu Tampar. Terus tahun 2023 berhasil memenangkan kategori tertentu, sementara dengan sayangnya gitu ya, sementara kolaborasi mereka dengan Adrian Khalif di lagu Sialan ini mendapatkan nominasi untuk duo grup vokal kolaborasi soul R&B terbaik. Dan pastinya juga seperti kemenangan di kategori band terpopuler di Bandung Music Award 2022 atau 2022 gitu ya. Dan pastinya juga ini membuktikan kalau Juicy Lucy itu emang sudah sangat-sangat populer teman Pro 2. Pencapaian-pencapaian lainnya pastinya mereka tuh di Billboard Indonesia Music Award juga udah menunjukkan pengaruh besar dalam industri musik nasional. Dan juga pastinya pencapaian mereka ini juga bukan cuma mencerminkan kepopuleran dan juga keberhasilan Juicy Lucy ketika menciptakan musik-musik yang mengena di hati pendengar, tapi juga sebagai bukti dedikasi ya terhadap eksplorasi musikal dan juga kualitas yang konsisten dalam setiap karya yang dihasilkan oleh Juicy Lucy, teman Pro 2.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Malapetaka teman Pro 2. Ini merupakan lagu yang ternyata bermakna tentang dilema seseorang yang terjebak dalam HTS. Siapa nih? Ayo, ayo, ayo. Pastinya lagu ini juga menggambarkan keberanian buat mengungkapkan perasaan jujur dan juga menuntut kepastian. Walaupun resiko penolakannya bisa terasa kayak sebuah malapetaka bagi hubungan tersebut ya teman Pro 2. Dan sudah jam 14:56 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah sampai di lagu terakhir dari Juicy Lucy untuk terakhir kali ini teman Pro 2. Kita bakal puterin buat kamu, spesial banget, ada lagunya Juicy Lucy judulnya Gurun Hujan. Tentunya ini adalah lagu yang dirilis tahun 2025 ya. Ini bermakna tentang kerinduan yang mendalam. Maksudnya Gurun Hujan ini Mei 2026 teman Pro 2. Karena ini tuh makna dari lagu Gurun Hujan sendiri tentang kerinduan yang mendalam dan juga harapan yang tersisa pada seseorang dari masa lalu. Beh, belum move on nih kayaknya. Dimana lagu ini tuh menggambarkan perasaan pengen balik lagi tapi kebentur sama kenyataan kalau semesta seolah gak memberikan jalan. Secara metafora sih ya, gurun itu kan melambangkan kekeringan gitu ya, kehampaan atau juga kondisi yang sunyi setelah ditinggalkan. Terus ada hujan nih, melambangkan kerinduan atau harapan yang datang tiba-tiba buat menyiram kembali kenangan tersebut. Realistis yang sangat pahit sekali bro. Ya udah deh kalau gitu kita bakal dengerin dulu persembahan dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan ini juga menutup pernah hits kali ini tentang ataupun juga kita udah bahas Juicy Lucy di siang hari ini. Next lagi kita bakal masuk di musik dan informasi teman Pro 2. Nah, sebelum kita masuk di sore ceria untuk hari ini, stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ini dia Gurun Hujan dari Juicy Lucy.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Mampro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di sejumlah titik di Kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian masyarakat. Fenomena tersebut juga dinilai semakin mengganggu ketertiban umum karena kerap ditemui di persimpangan jalan hingga kawasan rumah ibadah, terutama pada hari-hari tertentu. Dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menanggapi laporan dari warga. Ada Junaidi juga mengatakan pihaknya terus melakukan patroli dan penertiban melalui Satuan Tugas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PPKS. Namun para pengemis dan gelandangan kerap kembali ke jalan setelah dilakukan pembinaan. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Sosial, sebagian besar gelandangan dan pengemis yang ditemukan bukan merupakan warga Kota Pekanbaru dan berasal dari daerah lain yang datang ke Pekanbaru.
1: Info Pro 2.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, operasi patuh yang semula dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 8 hingga 21 Juni 2026 resmi ditunda. Penundaan ini juga berdasarkan perintah dari Korps Lalu Lintas, Korlantas Polri. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana juga mengatakan pihaknya telah menerima arahan terkait penundaan pelaksanaan operasi tersebut. Dan walaupun ditunda, Satlantas Polresta Pekanbaru juga tetap menghimbau kepada masyarakat agar selalu menaati peraturan lalu lintas dan membudayakan lalu lintas yang aman serta saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Info Pro 2.
1: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan tidak sepenuhnya bersandar pada petugas pemerintah. Ia juga menginstruksikan para camat dan lurah untuk lebih aktif memberikan edukasi terkait hal ini kepada warga di wilayah masing-masing. Pemerintah kota juga menegaskan komitmennya buat selalu memberikan pelayanan terbaik termasuk dalam memproses aduan masyarakat dengan cepat. Namun terdapat beberapa kendala di lapangan di mana warga melaporkan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara mandiri. Salah satunya adalah permintaan agar petugas kebersihan turun tangan hanya untuk memotong rumput yang sudah dipajang di pekarangan rumah. Menurutnya urusan domestik seperti itu semestinya bisa diatasi sendiri tanpa harus selalu melibatkan fasilitas dan petugas pemerintah. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Kamu bisa membaca informasi tadi kembali melalui laman rri.co.id. Dan sampai jumpa di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.

Kedua, kita masuk di program musik dan informasi. Pastinya informasi dari lokal akan di-share ke kamu sampai nanti jam 4 sore. So buat kamu stay tune terus ya di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Next teman Pro 2 masih di musik dan informasi kali ini. Informasi masih dari laman rr.co.id di mana Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru Robin Edward ini mendesak pemerintah Kota Pemko Pekanbaru buat segera memberikan kepastian terkait jadwal pelantikan Ketua RT dan RW terpilih ya. Dan ini juga dinilai penting untuk menyudahi kebingungan yang saat ini terjadi di tengah masyarakat maupun di tingkat perangkat lingkungan. Dewan menilai penundaan yang terlalu lama pasca pemilihan bisa mengganggu stabilitas roda pemerintahan di tingkat paling bawah. Menurut Robin, ini para pengurus lingkungan yang udah memenangkan pemilihan membutuhkan legalitas resmi biar bisa bekerja melayani warga secara optimal, teman Pro 2. Dan ia juga menekankan peran Ketua RT dan RW itu sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Selain juga ngebantu urusan administrasi kependudukan sehari-hari, mereka juga berfungsi sebagai jembatan informasi nih antara program pembangunan pemerintah dan juga warga. Dan urgensi pelantikan ini juga mendesak ya, karena saat ini sudah memasuki musim penerimaan siswa baru di sekolah. Karena kan emang kalau momentum kayak gini tuh intensitas warga yang ngebutuhkan surat pengantar atau dokumen administrasi dari RT tuh emang meningkat tajam dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya ya. Karena tanpa adanya SK ataupun surat keputusan dan juga pelantikan resmi, para pengurus baru yang udah dipilih ini gak punya dasar hukum buat menandatangani berkas operasional. Jadi kondisinya tuh dikhawatirkan bisa menghambat urusan sekolah anak-anak di wilayah setempat yang membutuhkan validasi domisili, teman Pro 2. Ya emang kejelasan waktu pengukuhan diharapkan bisa langsung mengembalikan efektivitas pelayanan birokrasi di tingkat rukun tetangga dan juga rukun warga, teman Pro 2. Menarik ya. Tapi menurut kamu gimana, teman Pro 2? Setuju nggak nih dengan usulan dari DPRD tadi? Ya emang kalau terjadi kebingungan juga masyarakat yang akan bingung pastinya ya. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
6: Ini penanganan bencana alam terus mewabah.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan,

terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pukul 15:38 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Dan nanti kita masih lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita di sore ceria kali ini, masih di musik dan informasi pastinya. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu Teman Pro 2 kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pukul 15:41 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Momentum peluncuran Forum DPR RI Daerah Pemilihan atau Dapil Riau dimanfaatkan sebagai ajang strategis ya buat memperkuat sinergi pusat dan daerah sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi internasional, teman Pro 2. Dari laman rri.co.id, kegiatan yang digelar di Gedung Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau hari ini 8 Juni 2026 menghadirkan sejumlah anggota DPR RI serta jajaran pemerintah Provinsi Riau dan juga kepala daerah se-Riau. Dan tentunya juga para pejabat tersebut, juga anggota DPR RI nih, ada salah satunya nih, ini ada Syahrul Aidi Ma'azat yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, menegaskan pentingnya memperluas jejaring kerjasama ekonomi dengan negara-negara sahabat. Dan dia juga mengungkapkan perannya di BKSAP juga membuatnya rutin berinteraksi dengan para duta besar dari berbagai negara. Dan emang ya, menurut Syahrul Aidi nih, Riau punya posisi strategis dan juga sumber daya yang melimpah sehingga sangat potensial buat menarik investasi dan juga ngejalin kemitraan ekonomi global. Dan ia juga menilai peluang tersebut juga harus dimanfaatkan secara maksimal lewat kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan juga mitra internasional. Serta peluncuran Forum DPR RI Dapil Riau ini juga sendiri jadi langkah konkret dalam memperkuat komunikasi dan juga koordinasi antara wakil rakyat di Senayan dengan pemerintah daerah, yang diharapkan bisa jadi wadah efektif buat menyerap aspirasi daerah serta memperjuangkan alokasi pembangunan dari pemerintah pusat, teman Pro 2. Dan yep, kamu bisa baca lengkap informasi ini kembali di laman rri.co.id. Sudah jam 15:57 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi, karena next kita bakal lanjut lagi di program Sore Ceria, masih bareng Tifa pastinya ya. Stay tune di sini, teman Pro 2.

Teman Pro 2, kita masuk di program Sore Ceria. Untuk edisi hari ini kita bakal bahas sesuatu hal yang mungkin pernah kamu lakukan atau kamu malah sering melakukan hal ini. Ya, ini adalah kalau misalnya mau ngomong tapi lupa tiba-tiba gitu. Kayak lagi asik-asiknya ngobrol nih ya berdua sama teman, kayak lagi curhat gitu kan. Tapi malah tiba-tiba ngeblank gitu loh kepala kita. Rasanya kayak, aku tadi mau ngomong apa ya? Tadi gimana ya rasanya ya? Tapi kayaknya udah tahu nih maksud kesana mau ngomong itu, tapi kayaknya masih ketahan di lidah gitu. Kayak udah ada di kepala nih, udah dipikirin matang-matang. Tapi pas udah mau dikeluarin, rasanya kayak ada yang nahan gitu loh di lidah. Jadi biasanya kayak refleks langsung ngomong, itu loh, itu tadi yang barusan, apa? Masih gitu, pernah gak sih? Atau kayak, itu yang ini, yang tadi gitu. Nah, ternyata ini ada istilahnya loh. Walaupun kita kayaknya kayak ngira, emang ada ya orang yang meneliti tentang itu gitu. Tapi ternyata punya istilah sendiri, teman Pro 2. Ya, ini adalah letologika. Oh, ini merupakan keadaan ketika seseorang sulit mengingat kata-kata tertentu waktu lagi ngomong. Padahal sebenarnya kata tersebut tuh masih tersimpan di dalam ingatannya. Menarik ya. Dan kita bakal cari tahu lebih jauh pastinya di Sore Ceria kali ini, kenapa sih fenomena letologika ini juga bisa terjadi gitu. Dan pastinya juga di saat-saat seperti apa sih fenomena ini terjadi, terus gimana cara mengatasinya agar fenomena ini tuh gak muncul waktu kita tuh lagi mungkin hal-hal yang penting, yang urgent, kayak misalnya lagi presentase gitu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Nah, emang apa sih itu letologika, teman Produan? Nah, ternyata istilah letologika ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, kata lete berarti lupa, sedangkan logos berarti kata. Jadi secara sederhana tuh kayak letologika ini bisa diartikan sebagai lupa kata. Dan emang kalau nggak salah sih seringnya disebut sebagai tip of the tongue atau kondisi ketika sebuah kata tuh terasa udah ada di ujung lidah tapi belum berhasil diucapkan. Dan yang menariknya lagi nih teman Produ, emang kondisi kayak gini tuh emang sering banget dan udah umum terjadi gitu ya, karena emang hampir semua orang pernah mengalaminya, baik yang anak muda ataupun orang yang lebih tua. Bedanya kalau pada orang lebih tua, kejadian kayak gini tuh lebih sering muncul ya emang karena kemampuan otak dalam menghubungkan memori dan juga kata-kata mengalami penurunan ataupun juga perubahan seiring bertambahnya usia ya. Tapi tenang teman Produ, dalam kebanyakan kasus sih letologika ini bukan sesuatu yang berbahaya dan bukan tanda gangguan otak yang serius. Nah, emang kenapa sih orang-orang tuh bisa mengalami yang namanya letologika ini? Apakah sesuatu yang bisa mengganggu ataupun juga bisa berhubungan dengan otak kita nih teman Produ? Bakal kita bahas sesaat lagi.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Kita masih ngobrolin letologika, teman pro 2. Nah, emang kenapa ya? Kok orang-orang bisa ngalamin hal itu gitu? Kadang udah di ujung lidah, tapi ternyata belum bisa untuk diucapkan. Kayak harus mikir berapa kali dulu baru bisa diungkapkan gitu. Dan ternyata nih, teman pro 2, saat berbicara otak kita tuh bekerja kompleks banget. Dan emang otak tuh harus mengenali informasi, memahami maknanya, bahkan mengingat kata yang tepat, terus mengirim perintah ke mulut buat mengucapkannya. Kadang-kadang ada sedikit hambatan dalam prosesnya, ya ini mengakibatkan kata yang pengen kita ucapkan seperti kayak terjebak gitu loh dalam mulut kita dan juga sulit keluar. Biasanya hal ini tuh sering terjadi ketika kita sedang lelah, kurang tidur, stres, terlalu banyak pikiran, atau sedang mencoba mengingat kata yang jarang digunakan. Selain itu juga, nama orang yang udah lama nggak diingat, ataupun juga nggak ditemui, nah istilah yang jarang terdengar juga lebih mudah terlupakan waktu dibutuhkan. Jadi kalau tiba-tiba lupa satu kata waktu ngobrol, nah belum tentu karena kamu pelupa ya. Bisa jadi dari otak kita tuh lagi kayak bekerja super ekstra untuk menemukan informasi yang ada, teman pro 2. Mungkin aja itu tuh berada jauh banget, kayak file yang udah lama yang terus-terusan berada di dalam file paling terbelakang lah ya istilahnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Nah teman Pro 2, kalau kamu lagi ngalamin letologika, apa sih yang sebaiknya dilakuin? Pertama, don't panic teman Pro 2. Karena semakin dipaksain untuk mengingat sesuatu, seringkali malah kata tersebut malah makin ke belakang tuh filenya. Jadi makin gak ketemu deh teman Pro 2. Jadi coba deh kamu gunakan padanan kata lain, sinonim lain. Coba buka kamus halaman sekian gitu. Dan pastinya juga yang punya arti ataupun makna yang mirip gitu. Dan lanjutkan dulu pembicaraan dengan kalimat yang berbeda. Biasanya tuh kalau pikiran kita tuh udah lebih rileks, lebih santai, maka kata yang dicari malah muncul sendiri gitu. Dan selain itu juga dengan membiasakan membaca, apalagi membaca buku gitu ya, ini juga akan menambah kosakata baru dan juga aktif berdiskusi bisa ngebantu menjaga kemampuan bahasa dan juga daya ingat otak. Jadi lain kali kalau tiba-tiba lupa kata waktu ngobrol, presentasi atau rapat, nggak perlu langsung khawatir ya. Itu tuh fenomena yang sangat normal dan juga bisa dialami siapa aja teman Pro 2. Oke, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk sore ceria. Sore ceria kali ini. Next kita lanjut lagi di ngobrol. Stay tune di sini ya di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Teman berulah, masih bareng Tifa ya di Ngobras. Kali ini sampai 1 jam ke depan, sampai dengan jam 6 sore. Ngobrol santai pastinya kita. Tapi kayaknya dimulai dulu dari satu pertanyaan deh untuk pembahasan kita sore hari ini. Ya ini adalah, kalau nih, kamu ingat gak dulu waktu kecil? Mungkin antara jam 10 sampai jam 12 malam gitu atau tengah malam gitu kan, kalau belum tidur waktu masih kecil. Itu kalau nonton acara uji nyali, ini termasuk tim yang kayak penasaran dengan jalan ceritanya kah, ikut merinding, ikut takut, atau malah justru tim yang pesimis gitu kayak itu mah settingan. Ternyata nih teman pro 2, sampai sekarang pun acara yang bertemakan horor dan juga uji nyali itu tuh kayak selalu punya tempat tersendiri gitu ya di hati penonton. Ada yang ini kayak kebelah gitu loh segmentasinya, ada yang emang bener-bener penasaran, tapi ada yang skeptis gitu. Tapi di sisi lain ini gak sedikit juga yang menganggap ini tuh cuma bagian dari trik media aja. Tapi ya baru-baru ini juga ramai diperbincangkan lagi teman pro 2 ternyata tentang uji nyali gitu, setelah muncul tantangan menginap di kamar yang disebut berhantu dengan imbalan jutaan rupiah. Fenomena ini juga ternyata buat banyak orang kembali kayak flashback gitu kan, dengan membahas acara-acara uji nyali yang pernah populer dan tayang di Indonesia. Dan menariknya lagi nih teman pro 2, dari laman rri.co.id, Harry Panca juga pernah membongkar sedikit rahasia di balik proses produksi program uji nyali yang dulu sempat terkenal. Mulai dari proses syuting, pengambilan gambar, sampai gimana reaksi peserta direkam selama berada di lokasi yang dianggap angker. Nah, kira-kira apa ya yang dilihat di layar televisi selama ini, apakah benar-benar spontan? Bukan. Spontan atau ada rahasia produksi yang belum kita ketahui secara umum, teman Pro 2. Penasaran ya? Stay tune di sini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Walaupun sore-sore menjelang maghrib kayak gini, pembahasan kita adalah tayangan uji nyali teman Pro 2. Dan ternyata nih dari laman rri.co.id, Heri Panca tuh bilang kalau tim produksi tuh biasanya mulai mengambil gambar sejak waktu maghrib. Oh, pas nih. Mungkin suasananya kayak gini ya teman Pro 2. Ya tujuannya untuk dapetin suasana yang mendukung kesan misterius dan juga mencekam gitu. Dan setelah proses syuting berlanjut sampai dini hari, bahkan penelusuran peserta sering dimulai setelah lewat tengah malam dan juga berlangsung sampai menjelang subuh. Wow, kalau dipikir-pikir, kalau syuting uji nyali tiap hari kayaknya bakal masuk angin terus nggak sih? Dan emang ya, suasana tengah malam tuh punya efek psikologis tersendiri gitu. Mulai dari jalanan yang sepi, suara kendaraan yang makin berkurang, dan juga lingkungan yang menjadi lebih sunyi. Emang kondisi kayak gini tuh sering ngebuat imajinasi kita tuh malah semakin jalan gitu. Yang mana bayangan kecil aja tuh kayaknya udah langsung bikin kita ketakutan gitu. Suara yang aneh aja tuh bisa buat kita merinding dan rasa takut jadi lebih mudah muncul. Nah, mungkin itu tuh yang bikin banyak orang ngerasa kayak tempat tertentu kelihatan biasa aja di siang hari, tapi ketika malam hari, wih, berubah drastis. Kalau kamu punya nggak tempat-tempat kayak gitu yang menurut kamu agak sedikit misterius dan buat kamu jadi ogah lewat jalan tersebut, teman Pro 2?

0: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan ekspresi takut peserta acara uji nyali itu emang nyata ya? Apakah dibuat-buat semacam kayak ketakutan gitu kah? Nah, ternyata nih menurut Harry Panca, teman Pro 2, reaksi ketakutan peserta itu emang terjadi secara spontan dan alamiah. Karena tim produksi ini berusaha menangkap momen spontan selama peserta menjalani tantangan. Ya walaupun begitu, karena durasi acara emang yang terbatas ya, ada jeda juga kan. Makanya hasil rekaman yang panjang tentu harus melalui proses editing, dan juga bagian-bagian yang dianggap paling menarik dan juga relevan dipilih buat ditayangkan kepada penonton. Dan menariknya lagi nih, ternyata tim produksi juga menyiapkan peserta cadangan loh, yang mana tujuannya buat mengantisipasi kalau ada peserta yang menyerah lebih cepat atau nggak mampu melanjutkan tantangan sampai selesai. Artinya, selain faktor keberanian peserta, ada juga strategi produksi yang harus dipikirkan agar acara tetap berjalan sesuai rencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya walaupun budaya masyarakat sekarang yang mungkin udah jarang gitu ya, ataupun juga minat masyarakat terhadap hal-hal berbau misteri itu ternyata masih cukup besar walaupun era televisi ini udah bergeser makin ke media sosial. Ya buktinya baru-baru ini media sosial tuh ramai ngebahas tentang menginap di kamar yang disebut berhantu dengan imbalan jutaan rupiah. Tapi bukannya dapat respon positif, malah banyak warganet yang mempertanyakan kredibilitas penyelenggaranya nih. Ini beneran apa enggak nih? Apakah syaratnya dianggap, karena emang beberapa syarat itu dianggap janggal katanya. Dan tentunya dari sini kita belajar ya, ternyata rasa penasaran terhadap hal mistis itu emang selalu ada teman Pro 2. Tapi sebagai generasi muda yang emang sangat-sangat realistis, bahkan kalau misalnya ke gunung, terus ada suara kresek-kresek, oh enggak, itu hewan lagi jalan. Terus ketika ada lihat bayangan, oh enggak, itu kayaknya bayangan aku sendiri. Atau ketika mendengar hal-hal yang kita enggak umum gitu, enggak lazim, oh itu pasti kayaknya macan lagi cari makan deh. Gitu enggak sih teman bro? Jadi kita tuh diajarin buat lebih realistis lagi ya. Dan emang dari sini tuh kita jadi belajar, kita tuh perlu tetap kritis gitu ya dalam menghadapi informasi yang beredar di media sosial. Jangan sampai ini tergiur hadiah besar tanpa memastikan kebenaran informasi dan juga keamanan kegiatan yang ditawarkan. So, kalau kamu dikasih kesempatan buat ikut uji nyali, kamu ikut uji nyali yang serem-serem kayak gitu atau emang kehidupan kita tiap harinya udah uji nyali kali ya? Dan teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Kobras kali ini. Sudah jam 18 waktu Indonesia Barat. Tifa juga mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah stay tune dari jam 11 tadi siang dan nanti malam dijaga malam sama sisa 1 jam sore ceria kau bakal ditemani sama Nadia teman Pro 2. Dan kalau gitu Tifa pamit undur diri. Ini dia, ada Doja Cat dengan Agora Hills. Bye-bye.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
2: Gak tau.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Ah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Ah, serah deh,

sebuah single dari Firza dengan nyaman teman Pradua. Di Pradua Unik bareng Nadia nanti akan temani kamu masih di sesi terakhir untuk sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di menit ke-21 teman Pradua akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Pulau Bali tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis baik dalam negeri maupun luar negeri loh teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

teman-teman keempat dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, paling enak nih habis beraktivitas ya, otak lagi mumet-mumetnya nih teman berdua. Kita tuh nongkrong di sebuah kafe, menikmati minuman, makanan. Nah, setelah semua itu lepas ya, kita sudah kayak sudah nyantai banget, tuh bisa pulang. Tapi kamu jangan sesekali ke kafe yang satu ini teman berdua. Jadi dengan alih-alih kalau mau ngilangin stres dengan nongkrong di kafe, nah kafe ini ini cukup unik nih teman berdua. Mereka tidak mengizinkan pengunjungnya pulang sebelum bisa memecahkan teka-teki nih teman berdua. Jadi kita disuruh jadi detektif dulu nih. Nah, jadi di Osaka di Jepang teman berdua ada sebuah kafe yang punya konsep yang cukup unik. Jadi nama kafenya itu adalah Hatena Coffee, Coffee ya. Jadi sebuah tempat ngopi santai yang justru tidak akan membiarkan pengunjungnya pulang sebelum menyelesaikan tantangan ya teman berdua. Jadi Hatena Coffee ini juga membawa konsep yang cukup berbeda yang membuat pengunjungnya tidak hanya menikmati minuman dan juga makanan ringan, tapi juga diajak untuk ngasah otak. Kita lagi mumet gitu ya, malah disuruh mikir nih teman berdua. Jadi kita tuh disuruh ngajak untuk menebak berbagai teka-teki. Jadi untuk konsepnya sendiri memang cukup unik. Jadi Hatena ini sendiri yang berarti dari istilah Jepang, yaitu tanda tanya teman berdua. Dan sesuai dengan namanya, kafe ini juga menyajikan beragam puzzle dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Dan uniknya, menyelesaikan teka-teki ini menjadi syarat tidak tertulis sebelum pengunjung diperbolehkan pulang. Jadi pengunjung bebas menyelesaikan puzzle sesuai ritme masing-masing, baik sendiri, berdua, ataupun juga sama teman nih teman berdua. Jadi Hatena Coffee ini juga menyediakan 3 pilihan tempat duduk, yaitu area bar untuk solo traveler, meja kecil untuk pasangan, hingga meja besar untuk grup. Jadi semua teka-teki di Hatena Coffee ini juga dirancang untuk dirancang oleh Experiful, yaitu perusahaan kreatif asal Tokyo yang fokus pada desain misteri dan juga puzzle nih teman berdua. Jadi rata-rata waktu penyelesaian berkisar antara 30 hingga 60 menit lah ya. Jadi selama duduk di situ teman berdua silakan selesaikan puzzle-puzzle itu. Tapi untuk tantangan yang lebih sulit bisa memakan waktu hingga 90 menit. Jadi menariknya untuk menikmati pengalaman ini, setiap pengunjung dikenakan biaya puzzle sebesar 1.500 yen atau sekitar 150 ribuan rupiah nih teman berdua. Jadi ini nggak tahu ya dengan kurs yang kurs sekarang nih teman berdua. Dan lumayan ya untuk budgetnya menyelesaikan tantangan. Dan tentunya wajib memesan minimal satu minuman nih teman berdua. Jadi harga menu juga relatif terjangkau. Minumannya dibanderol sekitar 500 yen, sementara cemilannya sekitar 500 yen juga nih teman berdua.

Kita mau ready ya. Itu dia single dari Amanda Chesa dengan sama-sama tahu. Jadi ini anaknya siapa sih pelawak itu? Parto ya. Cakep, suaranya juga cakep nih Tomo Pradua. Kenapa sih harus ditekani cakep gitu ya? Oke, okay, jadi untuk coffee shop satu ini Tomo Pradua memang cukup berbeda yang ada di Jepang. Siapa tahu kamu juga mau punya coffee shop seperti ini juga. Silakan nih, kamu bisa cek langsung seperti apa sih mereka. Oh, di sini ada kok nggak salah ya, kayak tapi nggak harus diselesaikan ya. Cuman memang ada untuk bermain gamenya gitu, tapi ya udah kalau nggak selesai ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka ini benar-benar harus di apa namanya diselesaikan, dan itu juga ternyata harus dibayar nih teman Pradua. Jadi untuk makanannya juga katanya sih murah di sana, terus juga yang tantangannya sih agak sedikit mahal dengan kita membayar gamenya itu. Jadi untuk makanan berat ada sandwich, pasta, terus ada dessertnya juga. Selain itu tidak ada biaya tambahan lainnya berdasarkan kursi duduk, durasi duduk nih. Jadi boleh lama tadi ya, kalau misalnya lebih untuk tantangan yang 90 menit mungkin bisa lebih gitu ya, nggak akan ada biaya tambahan. Jadi pengunjung bisa santai menikmati waktu tanpa khawatir tagihan membengkak nih teman berdua. Karena beberapa kafe ada yang benar-benar kayak dipatok gitu, jadi gak boleh lama-lama duduk, jadi kalau memang udah selesai keluar gitu ya. Jadi itulah di teman Pradua yang bernama siapa tadi namanya? Hatena Coffee nih teman Pradua. Jadi mereka di sini menyediakan sebuah challenge, harus diselesaikan lalu baru boleh pulang ya. Jangan kemana-mana, setelah ini juga ada obrolan seru juga nih teman Pradua di Music Live Chat nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Ade kembali hadir menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam hari ini. Nanti dengan informasi-informasi yang ringan aja, yang santai, akan Ade hadirkan untuk kamu. Jadi tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Jangan galau malam-malam, karena banyak informasi yang seru akan dihadirkan untuk kamu. Seperti nanti juga ada informasi sebuah komunitas sosial nih teman Pre2. Siapa tahu kamu juga berminat ingin bergabung sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan hobi kamu nih teman Pre2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

lagi untuk Mamre 2. Jadi nih untuk malam hari ini kita akan ngobrolin seputar komunitas sosial nih teman-teman berdua. Dimana orang-orang atau juga sekelompok yang saling berinteraksi nih teman-teman berdua, terus mereka punya ikatan solidaritas dan disatukan oleh kesamaan tujuan, minat atau juga wilayah. Jadi kelompok ini biasanya wadah untuk membangun jaringan pendukung, berbagai informasi dan juga menciptakan dampak positif mulai dari isu kemanusiaan dan juga pendidikan hingga sekedar mempererat kebersamaan di teman perdua. Kira-kira komunitas apa saja sih yang ada di Indonesia ini yang berkutat dengan sosial nih teman perdua? Yang pasti mereka mulai berjalan itu tidak hanya sekedar yang offline, tapi juga ada yang online berupa kayak aplikasi gitu teman berdua yang bisa bersama-sama untuk menjalin sebuah hubungan gitu ya, untuk membantu antar sesama gitu teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrolin lagi seputar komunitas sosial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

terbaik kamu. Teman Pradua, ada beberapa komunitas yang ada di Indonesia ini, Teman Pradua, yang bisa kamu ikuti. Tentunya dengan mengikuti beberapa komunitas ini, apalagi mungkin sesuai dengan passion kamu nih, Teman Pradua, dan juga kamu mungkin yang aware banget dengan sebuah isu gitu ya. Jadi salah satunya nih, Teman Pradua, ada untuk melindungi hutan. Jadi beberapa tahun kebelakang mungkin kamu juga sering banget mendengar bahwa kondisi hutan Indonesia itu sedang tidak baik saja. Sampai sekarang pun sepertinya nih, Teman Pradua, mulai dari kebakaran hutan, kemudian alih fungsi yang semakin membuat kita hutan yang menipis gitu ya. Dan kalau kamu ingin melakukan sesuatu untuk berkontribusi pada pelestarian hutan, jadi ada salah satu komunitasnya namanya Lindungi Hutan nih, Teman Pradua. Nanti kita akan mengupas lagi lebih dalam seperti apa sih komunitas Lindungi Hutan ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Komunitas Lindungi Hutan ini teman Pre2 yang merupakan sebuah startup teknologi sekaligus yayasan sosial asal Semarang yang berfokus pada penggalangan dana atau juga crowdfunding di teman Pre2, terus juga konservasi hutan dan penanaman pohon di Indonesia. Sudah cukup lama didirikan, itu tahun 2016 oleh Miftahur Robani dan juga Chasif Syazali. Jadi platform ini juga menjembatani masyarakat luas, komunitas dan juga korporasi untuk berkontribusi langsung mengatasi isu lingkungan, kemudian abrasi, banjir rob dan juga emisi karbon di teman Pre2. Nah, cara kerja dan juga layan utama dari Lindungi Hutan ini sendiri adalah mereka melakukan kampanye alam. Jadi siapa saja bisa membuka galang dana online melalui platform resmi Lindungi Hutan, yaitu untuk membeli bibit pohon di lokasi yang membutuhkan penghijauan. Kemudian ada Imbangi, yaitu kalkulator karbon. Jadi fitur digital ini menghitung jejak emisi karbon harian pengguna yang kemudian dapat ditebus atau juga namanya carbon offset, yang bisa mendonasikan ya, dengan mendonasikan sejumlah pohon di teman Pre2. Jadi seberapa besar gas emisi karbonnya dihasilkan, nah mereka nanti akan mendonasikan sejumlah pohon untuk mengurangi hal tersebut. Terus juga ada namanya programnya Kado Bumi. Jadi programnya cukup unik yang memfasilitasi pengguna untuk memberikan hadiah kepada orang terkasih dalam bentuk adopsi atau juga penanaman pohon di teman Pre2. Nah, terakhir juga ada namanya Sustainability. Nah, dan juga Corporatri ini teman Pre2. Jadi program ini khusus yang dirancang untuk membantu perusahaan menerapkan aksi corporate social responsibility dan juga pemenuhan target ESG atau juga environmental dan juga sosial, kemudian governance juga nih teman Pre2 melalui penanaman pohon yang terukur. Jadi itulah beberapa program dari Lindungi Hutan nih teman Pre2 yang pastinya juga sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hutan kita. Dan kalau kamu berminat, kamu juga bisa cek aja langsung nih teman Pre2, mereka juga punya situs atau juga aplikasinya untuk kamu bisa ikut terlibat langsung di komunitas Lindungi Hutan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke, teman-teman berdua ya, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu seperti biasa. Nah, dia mau kasih beberapa informasi yang bisa membuat kita lebih baik lagi nih, teman-teman berdua. Nah, sejalan tadi dengan ngomongin tentang lindungi hutan, yang menyelamatkan hutan kita nih, teman-teman berdua, bagaimana caranya agar kita bisa menikmati masih adalah harapan nih, teman-teman berdua, dengan lingkungan yang apa ya, bisa dibilang ya, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Jadi memang di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan juga ketidakpastian ekonomi global nih, teman-teman berdua. Jadi gagasan ekonomi hijau itu semakin menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi wacana akademik, karena Indonesia sekarang ini berada di titik penting untuk menentukan arah pembangunan masa depan. Jadi pilihannya sih tetap bertumpu pada pola ekonomi lama yang eksploitatif ya, atau mulai bertransisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan juga resilient nih, teman-teman berdua. Jadi kesadaran inilah yang nanti mendorong beberapa komunitas juga nih, teman-teman berdua, yang menginisiasi lahirnya Forum Ekonomi Hijau. Itu sebuah forum kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat dialog, gagasan, dan juga sinergi menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi forum ini diluncurkan pada 17 Juni 2026 di Jakarta, yang menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, pengambil kebijakan, pelaku industri, serta komunitas masyarakat sipil.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak butuh terus ke dia.
3: Aku kayaknya gak jangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: 1, 2, 3.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pak dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, jadi nih untuk PM Menuju Indonesia Berkelanjutan hadir sebuah forum ekonomi hijau nih teman berdua. Jadi di mana nanti tanggal 17 Juni akan diluncurkan nih teman berdua. Dan secara global konsep ekonomi hijau ini sudah menjadi perhatian utama banyak negara. Dan United Nations Environment Program atau juga UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Nah, jadi definisi ini juga menjadi fondasi berbagai kebijakan ekonomi hijau sejak awal dipublikasikan melalui laporan Towards a Green Economy di tahun 2011 ya teman berdua. Jadi dalam konteks Indonesia, urgensi ekonomi hijau ini akan menjadi semakin nyata. Dan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, hutan tropis, potensi energi baru terbarukan, serta bonus demografi yang bisa menjadi modal besar menuju ekonomi masa depan. Tapi di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ancaman serius berupa banjir, krisis air, polusi udara, kerusakan hutan, dan juga cuaca ekstrim.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: lain di hatimu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

udah mulai bosan dengan rutinitas yang kamu lakukan teman berdua, gak ada salahnya kamu ngeriset lagi kegiatan harian kamu. Ada namanya weekly reset nih teman berdua. Jadi rutinitas weekly reset ini seperti yang dilansir dari thebalanceco.com. Jadi rutinitas weekly reset ini adalah jeda yang disengaja pada akhir minggu untuk merenung, memulihkan energi, dan juga merencanakan untuk kegiatan minggu selanjutnya dengan niat yang jelas untuk memperdua. Jadi weekly reset ini bisa menjadi cara menenangkan pikiran dan bisa memberikan otak pemahaman jelas bahwa sesuatu itu sudah selesai dan tidak perlu dipikirkan kembali. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan rutinitas weekly reset ini dan menjaga kesejahteraan hidup kita nih teman-teman berdua? Nanti Nadia kasih tipsnya untuk kamu.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

bisa kita lakukan untuk mereset lagi nih harian kamu, teman Predua, kegiatan harian kamu. Jadi ada namanya rutinitas weekly, ini teman Predua weekly reset yang bisa kamu lakukan. Jadi kamu bisa melakukan tugas-tugas kecil seperti merapikan meja kerja nih teman Predua. Jadi ketika melihat ruangan yang berantakan, kita tuh sering banget ngerasa pusing dan kewalahan dengan kondisi sekitar. Jadi ketika otak ngerasa kewalahan, yang ada kekacauan itu akan menumpuk lebih cepat. Dan itulah sebabnya untuk merapikan kamar tidur dan mencuci pakaian kotor yang menumpuk, itu bisa menciptakan lingkungan yang menenangkan bagi pikiran kita. Dan saya itu juga teman Predua, membersihkan ruangan tidak harus secara menyeluruh ya. Kamu bisa lakukan tugas-tugas kecil dulu seperti rapin meja kerja atau meja makeup kamu, terus meja-meja yang ada di samping tempat tidur kalau ada, atau

Buka jendela juga bisa menciptakan ketenangan batin ya teman Pradua. Nah, lingkungan yang rapi dan terorganisir ini bisa membantu kamu untuk meredakan stres sehingga pikiran itu akan menjadi lebih ringan ya teman Pradua.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Welcome Radio yang gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Dan sebelum Nadia pamit nih, jadi untuk kamu yang mau ngeriset ya hari-hari kamu nih teman Pradua biar lebih baik, yang pasti kamu bisa menata ulang ruang digital kamu. Karena biasanya perangkat digital itu kan bisa menjadi salah satu sumber pikiran ya. Jadi sebaiknya kita tuh perlu untuk mengatur ulang lagi ruang digital, sama halnya seperti membersihkan ruang kamar. Jadi kalau kamu mendapatkan notifikasi pesan secara terus-menerus dan melihat file yang tidak terorganisir, itu bisa mengganggu kamu sepanjang hari ini teman Pradua. Bahkan setiap notifikasi dan juga tab yang terbuka itu bisa mengalihkan fokus ke berbagai arah. Nah, itu bisa menciptakan kekacauan mental yang terus berlanjut sepanjang minggu. Jadi dengan pengaturan digital yang tertata rapi seperti kotak masuk atau juga foto-foto yang pastinya bisa mengurangi waktu ketika kamu mau mencari filenya. Jadi kamu bisa atur lagi, bisa ditata ulang lagi. Jadi sekiranya ada foto yang tidak terpakai gitu ya, atau misalnya buram atau bagaimana nih teman Pradua, daripada dipertahankan mending dihapus saja ya. Oke teman Pradua, itu ada beberapa diantaranya bagaimana tips rutinitas weekly riset kamu nih teman Pradua, biar hari-hari kamu semakin berenergi, gak terkuras lagi dengan hal-hal yang ngedistraksi kamu di tahun kedua. Setelah ini ada jazz music, tentunya dengan lagu-lagu spesial menemani atau juga menghantar kamu istirahat di malam hari ini teman Pradua. Nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Besok pagi Selasa ada Gibran. Pagi-pagi besok akan menemani kamu di teman Pradua ya. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia atau juga penyiar-penyiar lainnya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi besok di 88,4 Pradua FM Pekanbaru, teman terbaik kamu.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
2: Memiliki suku terbanyak di dunia.
3: Lambangnya burung Garuda.
4: Benderanya merah putih.
5: Berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Konspirasi.
1: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Redues. Selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Redues, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah hari Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, tetap sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Enjoy the music.
1: All right. Okay.

0: Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalu jasadi idza ishtaka minhu 'adu tada'a lahu sa'iril jasad." Matsal mu'minina fi tawaddi'ihim. Nah, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu 'adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita, dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: find me. Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: lagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama nomor Pro 2, Festival Aruh Ganal merupakan salah satu perayaan budaya masyarakat Banjar yang berkembang dan dilestarikan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Festival ini lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Banjar yang telah lama bermukim di daerah tersebut. Kata Aruh Ganal dalam bahasa Banjar, bermakna perhelatan besar atau pertemuan akbar yang menjadi wadah silaturahmi, sekaligus sarana menampilkan berbagai kesenian, adat istiadat, dan tradisi leluhur masyarakat Banjar. Keberadaan festival ini menunjukkan eratnya hubungan historis antara masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dengan keturunannya yang menetap di Indragiri Hilir sejak beberapa generasi lalu.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor Pro 2, langkah strategis diambil PT PLN UUID Riau dan Kepulauan Riau untuk mengamankan aset negara. BUMN Kelistrikan itu menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Riau pada Senin 8 Juni 2026 di Pekanbaru. Kerjasama bertajuk optimalisasi kegiatan pemulihan aset itu ditandatangani langsung GM PLN UUID Riau dan Kepri Didik Wicaksono bersama Kajati Riau 1 Dewa Gede Wirajana. Tak hanya di tingkat provinsi, seluruh UP3 PLN Seriau juga serentak teken PKS dengan kejari di daerah masing-masing. Materinya penanganan masalah hukum bidang perdata dan juga tata usaha negara.
2: Info Pro 2.
1: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Rokan Hilir mengamankan seorang pria yang diduga melakukan aksi intimidasi menggunakan senjata airsoft gun di jalan raya dan viral di media sosial. Kasatreskrim Polres Rokan Hilir AKP Christopher menyampaikan bahwa pelaku berinisial AGK berhasil diamankan oleh tim unit reaksi cepat atau URC Raga Satreskrim Polres Rohil yang dipimpinnya bersama tim. Peristiwa terjadi di jalan lintas Riau Sumut, Simpang Bukit Timah, Kelurahan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada Minggu 7 Juni 2026. Demikianlah Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Lobo FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo lagi teman Pro 2, menegang teman Pro 2 di pada kali ini. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Selasa ya, di 9 Juni 2026 teman Pro 2. Apa kabar ya teman Pro 2? Semoga selalu baik-baik aja dan juga semoga selalu lancar-lancar aja teman Pro 2. Buat kamu yang mau menjalankan aktivitas hari ini teman Pro 2, yang mau sekolah, kuliah, kerja atau apapun itu ya, yang mungkin kamu buat kamu yang hari ini libur, kayak jadi kayaknya agak lebih lebih santai ya teman Pro 2. Jadi apapun yang kamu lakuin hari ini teman Pro 2, semoga selalu dilancarkan dan juga lancar-lancar aja teman Pro 2. Kalau gitu buat kamu yang mau beraktivitas sama Pro 2, jangan lupa juga untuk selalu perhatikan ya kesehatan kamu teman Pro 2, apalagi untuk persiapan untuk menjalani hari ini teman Pro 2. Jangan lupa sarapan teman Pro 2 ya. Buat kamu ya, apalagi yang hari ini kerja teman Pro 2, harus siap-siap sarapan teman Pro 2 biar lebih well prepared untuk ngejalanin hari ini teman Pro 2 sampai sore ya, sampai pulang nanti. Kalau gitu teman Pro 2, kita bakalan ada di sepeda nanti dan seperti biasa ya, kita bakalan ada informasi dan juga lagu-lagu buat nyalang temenin pagi hari kamu teman Pro 2. Kalau gitu keep station aja terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Pagi-pagi teman pro 2, nggak lengkap kayaknya kalau nggak diawalin ya sama informasi hiburan teman pro 2. Nah, di bulan Juni teman pro 2 ada beberapa rekomendasi film yang bisa kamu coba lihat dan juga bermacam-macam juga genrenya teman pro 2 yang bisa kamu coba tonton. Dan nih buat pecinta horor nih misalnya ada Backrooms yang ceritanya tentang seorang terapis yang masuk ke dimensi misterius setelah pasiennya menghilang. Nah, suasananya tuh ya gelap teman pro 2 ya. Horor-horor dark gitu yang penuh teka-teki dan juga bikin penasaran. Kalau kamu juga lebih suka cerita fiksi ilmiah, ada juga Disclosure Day teman pro 2, karena film ini tuh juga ngangkat fenomena aneh di seluruh dunia setelah bukti keberadaan makhluk luar angkasa mulai terungkap. Kayak alien-alien kayak gitu teman pro 2 ya. Premisnya sih cukup bikin kita mikir dikit teman pro 2 ya, gimana jadinya kalau manusia tuh benar-benar tahu kalau kita tuh nggak sendirian di dunia ini teman pro 2. Ada makhluk lain ya. Wow, ini buat kamu yang pecinta apa ya teman pro 2 ya, kayak makhluk-makhluk atau creature-creature di luar angkasa sana teman pro 2, kayaknya ini salah satu film yang bisa kamu jadikan watchlist kamu di bulan ini teman pro 2. Nah, banyak sih pilihannya teman pro 2 di minggu ini ya, mau uji nyali atau uji imajinasi gitu ya. Abis ini kita bakal bahas lebih lanjut teman pro 2 dan juga beberapa film lain-lainnya teman pro 2.

0: kulkas itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
6: Produ FM, teman terbaik.

Dan nomor 2 adalah rekomendasi film lagi nih, soal horor lagi ya nomor 2. Ada yang judulnya Dosa Penebusan atau Penghakiman nomor 2. Nah, ini ceritanya ngebawa pasangan suami istri yang terjebak di hotel tua misterius setelah mengalami kecelakaan, dan di sana tuh mereka diteror oleh hal-hal supranatural yang perlahan ngebuka dosa masa lalu mereka. Nah, film ini tayangnya mulai 11 Juni 2026 nomor 2. Yah, kurang lebih 2 hari lagi nomor 2. Dan ada lagi nih ya. Kalau kamu pengen yang ketawa dan juga ada rasa-rasa nostalgianya teman bro 2, ada film Warkop DKI viralin dong teman bro 2. Ada Desta, Vino G. Bastian dan juga Tora Sudiro tampil sebagai Dono Kasino dan Indro versi yang baru teman bro 2. Ceritanya juga tentang usaha cepat kaya ya lewat konten media sosial yang malah berubah jadi kekacauan horor. Jadi ada komedi, nostalgia sekaligus sedikit serem-serem lucu teman bro 2. Nah, jadi kalau kamu nih ya di akhir weekend nanti, ya di weekend nanti pilihannya juga ada banyak ya teman bro 2, ada lengkap ya, mau diteror, mau dibuat penasaran atau dibuat ngakak juga bisa teman bro 2. Masih ada satu segmen lagi teman bro 2, nanti kita bakal ngebahas film animasi lokal yang penuh semangat dan juga ngejar mimpi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mantat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Salah satu film yang juga cukup menarik perhatian teman Produe adalah versi animasi dari Garuda di Dadaku. Dan film ini diadaptasi dari film populer tahun 2009 teman Produe yang jadi debut penyutradaraan animator Indonesia Roni Gani teman Produe yang sebelumnya dikenal lewat proyek-proyek Hollywood. Dan ceritanya ngikutin putra bocah 13 tahun pengidap asma yang bercita-cita pengen jadi pemain timnas Indonesia teman Produe. Meski sering diremehkan dan juga gagal seleksi, yang ngedapetin kesempatan baru mulai petualangan bareng Garuda Ajaib dan juga sahabat-sahabatnya. Yang menarik lagi teman Produe, film ini bukan cuman soal sepak bola aja ya, tapi juga tentang keberanian untuk ngejar mimpi meski punya keterbatasan. Nah, cocok banget ditonton bareng keluarga teman Produe, apalagi buat kamu yang punya anak kali ya teman Produe, atau adik-adik ya yang lagi semangat buat ngejar cita-cita. Wow, ada animasi juga teman Produe di bioskop, jangan lupa ya ditonton teman Produe. Tungguin aja di bulan Juni ini. Nah, jadi ada 5 tadi teman Produe ya yang tayang di pekan ini. Ada horror, ada sci-fi, ada komedi, sampai animasi inspiratif juga ada. Tinggal pilih aja sesuai moodnya yang mana paling menarik teman Produe.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
2: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
3: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
1: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
1: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
3: Loh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

Tumo Pro 2, kita close dulu Tumo Pro 2 ya. Untuk Sepada tadi Tumo Pro 2, nanti kita masih ada di Sepada Tumo Pro 2 di jam 7 dan juga sampai jam 8 Tumo Pro 2. Nanti jam 8 juga kita bakalan ada Sepada spesial Tumo Pro 2, spesial opsi ya, obrolan seputar psikologi. Kalau gitu Tumo Pro 2, masih aja keep stay tune Tumo Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.